0: di Kelurahan Koto Barunan 20A, Kecamatan Wewagaluang. Tarwih mematangkan berbagai program menjelang penilaian tinggi nasional tahun 2026. Sudah dipercaya mewakili Provinsi Sumatera Barat, masyarakat bersama pemerintah kelurahan kini fokus memperkuat program pemberdayaan sarato pencegahan stunting berbasis lingkungan. Lurah Kota Baru Nan 20, Afrizal Herman mengatakan salah satu program nan tengah disiapkan yaitu pembangunan taman pangan untuk mendukung program dapur sehat atasi stunting atau dahsyat. Taman itu kadi tanam berbagai jenis tanaman bagizi nan dape dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur sehat masyarakat.
1: Jadi untuk kedepannya kita tetap melakukan tindakan sepertinya planning tadi itu membuat taman untuk logistik dapur dasar, dapur stunting. Jadi tanaman-tanaman yang bisa untuk pencegah stunting, tumbuhannya kita tanam di taman itu rencananya mau kita buat. Dan ada juga secara berlanjut itu budidaya ikan untuk pemenuhan gizi nanti bagi anak-anak kita. Jadi kita sejak hari Senin kemarin mendapatkan MBG 3B untuk ibu-ibu mil, ibu menyusui dan balita. Kita di sini kita bagi untuk 6 posyandu yang ada di Kelurahan Koto Baru yaitu posyandu Beringin Sakti.
0: Selain tanaman pangan dan taman pangan, Kampung KB Baringin Sakti merencanakan pula program budidaya lawak sebagai sumber tambahan gizi untuk masyarakat. Program itu diharapkan mampu menolong pemenuhan kebutuhan protein sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kelurahan Tasabui. Dusara Padangga, program makan bergizi gratis MBG untuk ibu hamil menyusui jo balita non paut di Sumatera Barat tarwih menunjukkan capaian positif. Sampai awal Mei 2026, lebih dari 100 ampe penerima manfaat alah merasakan program dan menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati, mengatakan program MBG 3BKO menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Mardalena Wati menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK Nantaseba di berbagai daerah di Sumatera Barat. Kini kok sekitar hampir 1800 TPK lah terlibat aktif mendistribusikan makanan bergizi ke masyarakat sasaran.
2: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini. Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Sampai data kemarin di tanggal 6, saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104 ribu ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
0: Mardalena berharap cakupan program MBG 3BKO tarwih meningkai seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program itu diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Di Surah Padangga, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG adalah memenuhi prosedur sesuai standar, diakini akan menghasilkan makanan dan layak konsumsi. Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Nelson, mengatakan prosedur yang dijalankan harus tersertifikasi. Nelson menjelaskan sertifikasi tidak hanya untuk prosedur bahan jo cara mengolah, tetapi justru dimulai dari kelayakan sarato kesehatan tanago dan bakarajo di dapur SPPG. Kemudian dilanjutkan jo sertifikat layak higieni, jo sanitasi, sertifikat keamanan pangan sampai sertifikasi halal.
3: Berarti kan setiap SPPG harus melakukan sertifikasi SLAS, Hazard Analysis Critical Control Point, halal 3 poin itu dulu sama chef-nya nanti. Makanya peran chef profesional di satu dapur itu harus untuk menjaga kualitas makanan itu sesuai dengan standar yang berlaku.
0: Sebelumnya di bulan lalu, tercatat 20 unit dapur SPPG di Sumatera Barat diberhentikan sementara karena alun mengantongi sertifikat layak higieni jo sanitasi. Sesuai data dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, jo Sumatera Barat, 20 SPPG di Mukasui Allah diizinkan beroperasi balik beberapa hari nan lalu. Dusara Padang, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang tarwih mendorong pengurangan sarok dari sumbernyo guna menaikkan jumlah sarok nan masuk ke tampek pemprosesan akhir atau TPA. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari pencapaian target nasional pengelolaan saro. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Sukri, mengatakan timbunan saro di Kota Padang kini mencapai 670 ton per harinya

0: Dari jumlah itu sekitar 75% sarok masih masuk KTPA dan sisonyo 25% berhasil dikelola dek pemulung jo pihak lainnya. Menurut Fuad, kondisi menunjukkan pengurangan sarok masih perlu ditingkatkan supaya sejalan jo target nasional. Pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat mampu kuai upaya pengelolaan sarok lewat pemilahan jo pengurangan sajak dari rumah tangga.
1: Kota Padang hari ini timbulan sampah itu kan lebih kurang 670 ton per hari. Hampir 75%-nya masuk ke TPA dan terkelola di pemulung, di bank sampah itu lebih kurang 25%. Nah, jadi memang di Kota Padang sesuai dengan target nasional itu kan sampah yang ke TPA itu di tahun 2029 nanti itu maksimal itu hanya 30%. Nah, jadi memang harapannya baik pemerintah ataupun masyarakat itu berupaya melakukan pengurangan sampah, baik itu sampah plastik atau sampah dari sisa makanan.
0: Fuad menambahkan sesuai target nasional tahun 2029 jumlah sarok nan masuk KTPA ditargetkan maksimal hanya 30%. Karena itulah berbagai langkah pengurangan sarok perlu dilakukan secara konsisten dek seluruh pihak. Dusa Barangga kabaran terakhir proses penyusunan petunjuk teknis juknis seleksi penerimaan murid baru SPMB di Sumbar masih taruh bajalan. Sampai kini baru 2 balik dari 20 daerah nan merampungkan juknis tersabui. Ketua Tim SPMB Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat Siti Mardiah mengatakan masih tasiso 8 kabupaten kota dan alum menyelesaikan juknis SPMB-ko.
2: Setelah itu nanti satuan pendidikan juga melakukan sosialisasi kepada siapa? Kepada orang tua murid, calon murid. Yang selesai di Kabupaten Sumatera Barat itu sudah termasuk provinsi sudah 12. Kebanyakan sekarang kalau di kota bahkan juknisnya dulu, juknisnya sudah selesai, nanti kan disosialisasikan. Dinas itu kan melakukan sosialisasi kan, nanti setelah itu kesatuan pendidikan, dinas kepacuan pendidikan, itu lewat berbagai channel kan biasanya memang.
0: Siti menjelaskan sesudah juknis dinyatakan final, dinas pendidikan di masing-masing daerah akan melakukan sosialisasi ke masyarakat lewat berbagai kanal, mulai dari media sosial sampai pamflet. Sesudah itu, sosialisasi dilanjutkan di Satuan Pendidikan langsung ke orang tua jo calon murid baru. Siti Barok seluruh Kabupaten Jokota segera merampungkan juknis supaya sosialisasi bajalan tapi wakatu sabalum tahapan SPMB resmi dibuka. Kila dusana segitu dulu kabar barito untuk bagiko, bisua besua balik jo kabanan lain puluh. Pada wakatu dan samu, ambonan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain puluh.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

masih bersama Rumah Tele di Padang, Sarawak, Budaya, Sumatera Barat. Bisa para ngawak kan, bagi informasi stay dulu deh. Informasi cuaca untuk hari ko, perakhiran cuaca di tanggal 9 Mei 2026. Dan kita ambil sumbernya dari BMKG Sumatera Barat. Nah, jadi iko untuk desa Padanganan mungkin akan melakukan perjalanan ke luar kota atau sendana aja di Padang ko, oh bisa tahulah gambaran anak monyet ko lah. Cuaca untuk hari ko ke hujan, ke panih atau ke mendung, gitu kan. Mulai dari pagi hari, informasi perkiraan cuacanya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Sementara itu untuk siang sampai sore harinya perkiraannya cerah berawan, hujan ringan dan potensi hujan sedang sampai labek di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, pesisir selatan, Pasaman dan 50 kota. Sementara itu sampai tengah di malam harinya perakhiran cuaca berawan, potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan, Pasaman, 50 kota dan Darmasraya. Dan dini harinya perakhirannya adalah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pulau Mentawai, pesisir selatan, Pasaman, 50 kota. Dan untuk peringatan dini harian waspada berpotensi hujan sedang sampai labe di wilayah Agam, Bukit Tinggi, sudah tuh di Pariaman, pesisir selatan, Pasaman, 50 kota dan sekitarnya. Itulah prediksi cuaca hariku tanggal 11 Mei 2026 dari BMKG Provinsi Sumatera Barat. Dan pagiku masih kita putarkan lagu Luna Ranca untuk Rusa Rakasa Donyo. Silakan dinikmati saja. Masih di program Semangat Pagi, masih Jo Ari di Siku sampai jam 2 balik siang beko. Jadi pastikan tetap sopro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan awak akan enjoy lagi di sana penengah ke lagu Andra Respati, Ovi Firsi, Jo Menanggung Rindu.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, wah.
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah,
1: zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atau?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Waduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
5: Mas. Kon robos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah robos. Gimana sih, Mas?
6: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
5: Dada aja.
2: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
2: apa? Hah? Enggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
5: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabas Akile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dosana Padang Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Sumatera Barat, Bakar Yusamo Jo BKKBN menggelar layanan keluarga berencana gratis di seluruh wilayah Sumatera Barat. Program ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun IBI ke-75 sekaligus Hari Bidan Internasional. Layanan yang berlangsung sampai 22 Mei mendatang ko menyediakan berbagai metode kontrasepsi jangka panjang sarupo IUD dan implan tanpa dipungut biaya. Ketua IBI Sumbar Ismarni menyebutkan bahwa masyarakat bisa mengakses layanan ko di seluruh tampek praktik mandiri bidan sarato fasilitas kesehatan di kabupaten kota. Beralih ke Kabupaten Kaduru, Sumatera, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Sumatera Barat taruih mengajar penyelesaian petunjuk teknis seleksi penerima murid baru atau SPMB tahun 2026. Dan hingga kini baru 2 balai dari total 27 juknis tingkat provinsi dan kabupaten kota yang dinyatakan rampung. Ketua Panitia SPMB Sumbar, Siti Mardiah menyebutkan 8 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian termasuk Kota Padang dan tengah melakukan perbaikan pada juknis jalur prestasi tingkat SMP. Percepatan ku lakukan supaya tidak mambek tahapan sosialisasi ke masyarakat dan orang tua calon murid baru.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Sabaranga lagu Punyo Yona Irma featuring Arif Dida, Auto Travel Padang Pekanbaru. Kompas Bana, kalau di Sampenengah sedang dalam perjalanan Padang Apakan Baru, hati-hati di jalan nih, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Untuk kasadonyo lah nan kama lakukan perjalanan ke luar kota, selamat di sampai di tujuan dan tetap semangat, mudah-mudahan target nan dicapai hari ko dan ingin dicapai tak capai kasadonyo. Terus sebenarnya banyak nan masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, nyatonyo jalan kaki walau 30 menit saja tu lah magih banyak manfaat. Jadi kalau sanak pedangah hari ko kebetulan libur dah ada aktivitas di rumah sejo, bayar jalan kaki. Mumpung masih pagi kan, cobalah mencelik di Gor Prega Padang tuh. Banyak di situ orang sedang berjalan kaki. Karena memang

mampu dosa penangan untuk membantu mencegah stres dan diabetes apolai kalau dilakukan secara rutin setiap hari. Dan mungkin jalan kaki ko terkesan ringan dibandingkan olahraga lainnya, serupa lari. Kalau lari kan perlu effort atau usaha luar biasa kan. Padahal aktivitas ko bisa punya efek nan kurang lebih setara jo latihan fisik barek lainnya dosa penangan. Tapi meskipun begitu, jalan kaki rutin harus disertai juga ya hidup nan sehat. Supaya apa manfaatnya semakin terasa. Jadi mulai dari kini hidup sehat kok perlu pada aku, apalagi di era modern kok. Aduh mandeh kalau awak nak olahraga boleh lah panik-panik badan beko penyakit dan katibo ya kan. Mulai awak inti beberapa keuntungan lainnya nan akan awak dapatkan kalau awak rajin berjalan kaki setiap hari. Pertama katanya bisa menurunkan berat badan. Jalan kaki 30 menit saja setiap hari itu akan membakar kalori 1500. Bahkan kalau lebih langkah awak dilakukan secara capek, kebiasaan ko bisa mengontrol barek badan sekaligus menjaga badan awak biar tetap bugar setiap saat. Dan menarik kedua sama pandangan olahraga ringan ko aman untuk ibu-ibu dan ingin mengitekkan paru setelah melahirkan. Langkah kaki dan konsisten akan membantu awak meraih bentuk tubuh yang ideal, tapi caranya lebih menyenangkan. Dan yang kedua, pastinya akan membuat badan awak menjadi lebih segar, karena memang lancarnya aliran oksigen, sudah tuh aktifnya hormon peningkat energi, otomatis badan awak terasa akan lebih segar. Tulang pun tetap terjaga, imun tubuh pun akan meningkat. Karena studi menunjukkan uranan rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang sakit dibandingkan mereka nan maleh. Jangan lupa, tetap juga stabil mutawa jo olahraga. Gitu. Olah jadi tunda di suap perangga, kau ada waktu untuk olahraga jalan kaki ya. Baik jalan, salah ya, ada putar-putar kompek jadi nyonyo. Oke, awak kau balik mendengarkan lagu spesial untuk Kasa Donyo. Dan bagi kau masih bersama Prom PR Padang. Dan mendengarkan kami di streaming rri.co.id pun. Dan senang menengah di aplikasi kami.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.
1: Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Propa dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa Maranga, mari kita update balik informasi terbaru untuk Dosa Nakasa Donyo. Dan informasi dari Red.co.id, Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Diah Roro ST Widya Putri mengajak masyarakat Kasadonyo termasuk awak di ranah Minangko lebih hati-hati ketika belanja langsung ataupun daring. Wamendak mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi dan terdaftar konsumen dan itu dan belanja itu diminta perlu menyimpan bukti transaksi sudah tu mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan kalau terjadi masalah. Himbauan ko disampaikan De Wamendak ketika perayaan Hari Konsumen Nasional di Jakarta tanggal 10 Mei 2026 kapat tangkoh. Nah kan lebih puluh tu kan. Jadi emang namanya konsumen itu punya peranan penting untuk memperkuat daya saing produk nasional. Dan menurut beliau, konsumen yang cerdas akan mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas dan kompetitif. Menurut beliau pun, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk berkualitas ko membantu memperkuat industri nasional. Selain itu, sebagai preferensi terhadap produk dalam negeri akan mampu menekan laju impor serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau kita kesadaran berbelanja online, jangan lupa berhati-hati di sana pandangnya. Lebih cerdas berbelanja, karena zaman kini kita tahu lah nak. Kadang-kadang berbelanja online kiranya barangnya tak sarupo jo nan diharokan. Mulah. Oke, di sana pandangnya kini lah jam 8 sampai 1. Beku jam 9 awak akan beralih ke program berikutnya. Program pojok komunitas, saya akan berbagi informasi soal komunitas saja. Iya kan? Jadi pastikan dosa kasarnya tidak usah kamar-kamar, tetap bersama Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
2: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
3: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
2: Astaga, dandan sampai segitunya Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
3: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
2: Aduh.
3: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
2: Mana, Mak?
3: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
2: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan risiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: 4 RRI Padang.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 4 RRI Padang.

0: Saba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat menargetkan perbaikan jalan provinsi ruas Pekumbuh sampai Sitangkai rampung di 2 Juli 2026. Proyek sepanjang 8,4 km ko dibangun memakai dana impres senilai 75 miliar rupiah. Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friani menyebutkan kini ko pengerjaan hampir rampung, jauh kombinasi konstruksi beton dan aspal. Sementara itu anggota DPR RI Andre Rosiade mengingatkan pentingnya pengawasan tonase kendaraan supaya jalanan baru dipelokkan hindak balik rusak akibat aktivitas tambang di wilayah sekitar. Beralih ke Kabupaten Kedua, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fali menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Padang Panjang Batipuah dan Sapulah Koto atau IKA Pabasko Provinsi Bengkulu periode 2026-2031. Acara berlangsung di Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu ko menjadi momentum penguat hubungan antara perantau jauh kampung halaman. Dalam sambutannya, Ahmad Fadli baru organisasi ko menjadi wadah pemersatu masyarakat perantau sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Beliau menitipkan warga tanah datar yang bermukim di Bengkulu supaya tarikh berkontribusi positif untuk pembangunan di daerah rantau.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

mensukseskan ajang IKO, selain sebagai ajang member prestasi, penunjukan IKO juga menjadi peluang nan gadang untuk mempromosikan potensi daerah melalui sport tourism atau wisata olahraga. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pandangan. Di siang hari ko bersama ambo bicarian hingga beko pukul hati go balai wakatu Indonesia Barat. Dan pastinya hingga pukul sabalai beko kita ada di program Lama Taraso. Jadi dun sana pandangan lama-lama alah waktunya kita bahas pulo kurang lebih selama 60 mini inggo jam sabaleh beko. Kita ke salah satu jenis jajanan yang pastinya indah asing untuk masyarakat Minangkabau karena ikut termasuk jajanan dan disuko segala usia. Rasanya manis, kenyal-kenyal gurih dun sana pandangan yaitu lapek bugi. Jadi lapek bugi ko salah satu simbol kekayaan kuliner warisan tradisi di Sumatera Barat. Cita rasa khasnya itu bisa menggugah selera. Lapek bugi ko punya rasa nan nikmat, bantuan yang disabutkan tadi rasanya kenyal manih gurih. Bantuannya menyerupai piramida, nan taraso lengket sarato agak kenyal. Jadi ada asal usulnya pula dan sana pandangnya. Bantuan yang dilansir dari laman resmi warisan budaya Kemendikbud, lapek bugi ko adalah makanan ringan khas Minangkabau nan alah ado sajak lamo. Berdasarkan carito nan beredar di masyarakat, lapek bugi ko berasal dari tanah Bugi Makassar. Dahulunya pelayan dari Bugi itu memperkenalkan lapek bugi ko kepada masyarakat Minang. Makanan ko acok dijadikan hantaran dalam tradisi mantap pabukoan katiko memasuki bulan Ramadan. Jadi biasanya menantu-menantu padusi mantakan lapek bugi ataupun masakan-masakan lainnya itu ke rumah mintuo atau ke rumah keluarga suami. Bentuk dan dikutip pula dari repositori Uwin Sukska, lape itu berarti lepat sedangkan bugi berarti ketan. Jadi lapek bugi ko berarti lape nan dibue dari ketan. Istilah bugi ko digunakan karena pada zaman dahulu pembuatan lapek bugi melibatkan penumbukan beras ketan ko jo lesung sampai halui sasudah tu baru dijadikan adonan. Barek ketanan ditumbuk jo lesung ko itu nyona disabui jo bugi.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma.

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga, Padiah ndak tu lagunya, Denai Urang Katigo, jan sampai namu dijadikan Urang Katigo dan Sana Pandanga, jan kan Urang Katigo, Urang Kaduo sewa anak namu ado kan, tapi jan dibawa galau pulo di kesempatan kini ko dan Sana Pandanga, kita masih berbagi informasi seputar yang namanya kuliner, iko khas unik dari Sumatera Barat, salah satunya dan sana disebut juo sebagai yogurtnya khas dari Minangkabau. Selain kayo jo tradisi, Minangkabau ko kulinernya pun beragam, bahannya pun unik-unik. Salah satunya yaitu tadi dadia, yogurt tradisional dan berasal dari susu kabau. Selain emang elok pulo untuk tubuh, punya manfaat lainnya pulo, penyajian dadiah ko cukup unik pulo don sana. Makanan khas ko bisa disantap pakai tabuang bambu atau bulua, atau dikonsumsi langsung pakai nasi adonan makan bantu itu. Jadi don sana pandangnya, dadiah ko memang kuliner khas Minangkabau, bahan dasarnya fermentasi susu kabau, disajikan dalam bulua atau bambu dan ditutui jo daun pisang, didiamkan indak sehari, indak dua hari deh. Selama ampe puluh 8 jam don sana pandangnya. Mikroba yang dipakai itu berasanya dari daun pisang, dari susu kabau, jo dari bambu itu sorang. Dadiah ko warnanya putih kekuningan, teksturnya tuh bantu tahu. Bantu dilansir dari jurnal Kemendikbud, nambah judul karakteristik dadiah susu sapi yang menggunakan starter bakteri probiotik. Dikatakan bahasonyo dadiahku punya kualitas nan elo, apolai nan warnanya putih ya. Konsistensi bentuk yogurtku punya aroma khas susu, sarato ado raso-raso segarnyo, ado raso-raso asamnyo. Jadi di dalam yogurt itu ada nutrisi berupa kadar airnya 82%, proteinnya sekitar 7%, lemaknya sekitar 8%. Jadi bakteri asam laktat nan ada dalam dadiah itu punya beragam manfaat untuk tubuh kita. Bisa mencegah kolesterol, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sarato bisa mencegah kanker usus.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Iyalah, mana lah si Upi Anini? Belum datang juga, sudah terlambat. Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana baju Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo dan kak dipakai? Tidak ada, beli surang.
1: Ih pelit. Dah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
3: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nio doh. Hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
3: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari kening dah.
3: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.co.id.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan Sana Pandaga, persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-6 Balai tahun 2026 kini memasuki tahap pematangan. KONI Sumatera Barat memastikan pesta olahraga Nan Gadangko berlangsung mulai tanggal 2 hingga sampai Balai Oktober mendatang. Dari 2 balai daerah yang mengajukan diri, baru 8 daerah yang dinyatakan siap untuk menjadi tuan rumah cabang olahraga. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Selancar Ombak, Pasaman Barat untuk Arung Jeram, Sarato Kota Solo, dan Kamadokan Cabang Bela Diri Jo Angke Besi. Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus menegaskan, bahasanya Porprov tahun ko menjadi momentum penting untuk menghidupkan balik prestasi olahraga di Sumatera Barat sesudah vakum selama 8 tahun. Pemerintah daerah kini fokus pada penyiapan fasilitas pertandingan guna untuk mensukseskan ajang tasabuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sana Pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan pembangunan ruas jalan strategis Simpang Sayur hingga Sikabau segera atau secepatnya dilakukan pada tahun ko. Proyek infrastruktur yang menjadi prioritas daerah ko menelan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jo Penataan Ruang Pasbar Bambang Sumarsono menyebutkan, kini ko proses pengkajian dokumen teknis sedang berjalan. Tahap lelang fisik diperkirakan mulai dilakukan pada bulan Juni mendatang, mencakup pengaspalan ulang hingga perbaikan badan jalan dan amblas di wilayah Sikabau. Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, peningkatan ruas jalan ko sangat perlu untuk mendorong konektivitas jo kelancaran ekonomi masyarakat. Jo adonyo anggaran puluhan miliar tu, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan akses jalan dan mulus serata aman untuk warga.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Ya, kadang juluko karena seluruhnya indah berlaku sesuai sama kehendak awal, tapi mudah-mudahan aponan kita kini ko jalani sesuai sama aponan kita harapkan dan sana. Kini ko ala pukul sebalai lewat sebalai mini wakati Indonesia Barat ala wakatunya pulau kita membahas tentang UMKM hingga beko jam 2 balai sembari mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang dan ranca-ranca sembari berbagi informasi jom mendengarkan beko dan sana pandangan. Ada informasi menarik pulau seputar UMKM pastinya. Yalah kalau begitu kita nikmati lagu nambah request ko sebalun kita agi informasi di kesempatan kini ko.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan suara pandangnya, lagu dari Atika Edelweiss featuring sama Rifki, dan judulnya Antara Cinta Jeluko. Kadang itu menjadi hal nandake don sana, kadang cinta dakenya jorah sebahagia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
1: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
1: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Salam Pandanga, kini kok untuk mempertahankan kelangsungan sebuah bisnis atau usaha yang sedang dijalankan, terutama untuk sanak-sanak kita yang masih bergerak di UMKM, usaha mikro ketek jomananga, di tengah persaingan yang semakin ketat kok, ada tantangan tersendiri. Tapi ada semananya strategi dan tapek yang dilakukan supaya UMKM kok bisa bertahan bahkan berkembang di dunia digital jotarih barubah. Caranya diantaranya dan sana padanga, kita harus paham dulu bantu apa kebutuhan pasar. Iko langkah pertama dan krusial dan harus diketahui pulo sama pelaku UMKM, memahami kebutuhan jo preferensi pasar. Penelitian pasar secara berkala itu bisa menolong pulo untuk mendapatkan informasi terkini mengenai tren konsumen yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi melakukan survei pelanggan atau analisis data penjualan itu bisa mengagi wawasan penting pulo untuk pengembangan produk atau layanan yang kita punya. Selain itu, dan sana padangnya di era digital kini kok, kehadiran online itu sangat penting untuk kelangsungan hidup UMKM. Kalau bisnis kita bisa punya situs web sorang atau profil media sosial nan kue, kini kok adalah wakatunan pas mana untuk memulainya. Platform banyak kini tinggal dipilih kira-kira mana cocok dan sana bisa mempermudah kita untuk menjalankan berbagai usaha. Oh.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
3: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
2: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
3: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
2: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
3: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pelaku UMKM kini ya sebenarnya bisa ditutur, namanya fleksibilitasnya, serta inovasinya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi ko, termasuk salah satu strategi yang bisa membuat UMKM itu tarik batahan. Fleksibilitas, inovasi, itu kunci menghadapi tantangan-tantangan baru, serta memanfaatkan peluang-peluang nan ado. Baik investasi dalam pelatihan karyawan misalnya, selalu terbuka juga ide-ide baru, itu bisa menolong usaha kita lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan selalu dinamis atau ado saja pergerakannya. Selain itu, dan sana pandangnya, jangan lupa kolaborasi juga kemitraan bersama juga pihak-pihak lain, itu pun bisa membuka peluang baru, bisa memperkuat posisi bisnis kita di pasaran. Jaringan bisnis nan kue itu bisa memudahkan untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam bentuk informasi, modal, ataupun dukungan-dukungan logistik. Jadi mungkin kita bisa bersobok distributor baru nan haragonya lebih murah dari sabalunnya, atau mendapatkan bahan dan kualitas jaluah lebih rancak dengan modal yang sama. Itu salah satu contoh ke

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Keempat, RRI Padang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana padaga, sebanyak 189 mahasiswa Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Riau atau UNRI melakukan kunjungan akademik ke kawasan Pasisi Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan kebatujuan untuk mempelajari langsung potensi sektor perikanan kelautan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis lapangan. PLT Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat John Henry menyambut baik kolaborasi ko serato berharo adonyo dukungan riset serato inovasi dari perguruan tinggi untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya sinergi antaro akademisi jo pemerintah sangat diperlukan dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan daerah. Ketua Rombongan UNRI Profesor Darwis menyatakan bahasanya Pasaman Barat dipilih karena punya potensi kelautanan gadang serta relevan jo babagai mata kuliah. Melalui kegiatanku diharapkan lahir gagasan baru untuk mendorong pembangunan sektor perikanan yang lebih modern serta bakal lanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-6 Balai tahun 2026 kini memasuki tahap pematangan penetapan lokasi pertandingan. KONI Sumatera Barat memastikan pesta olahraga kebalansong pada tanggal 2 hingga sampai Balai Oktober mendatang. Dari 2 balai daerah memajukan diri, 8 daerah resmi dinyatakan siap untuk menjadi tuan rumah berdasarkan kesiapan fasilitas. Beberapa di antaranya adalah Mentawai untuk cabang selancar ombak Sarato MMA, Pasaman Barat untuk Arung Jeram, Sarato Kota Solo yang akan menggelar taekwondo hingga angkek basi. Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus menegaskan bahasanya Porprov tahun kom menjadi momentum dan krusial untuk membangkitkan balia prestasi olahraga di Sumatera Barat sesudah 8 tahun vakum.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, kini kalau pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan pula untuk umat muslim, jemaah muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk ibadah sholat zuhur hariko. Kita dengarkan basamu beko azan baku mandang pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya sabalun kita dangakan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya untuk hariko pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita dangakan talabiah dahulu lagu religi nambari ko. Kini kodun sana kita dangakan lagu dari Sulis dan judulnya Maulana.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan.

pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: P. P. P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Keempat, RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, sebentar lagi tapi bukti gue balik waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti program siaran budaya Nusantara untuk Hariko RRI Pontianak Basamojo RRI Jakarta. Dan kami membahas tentang melestarikan pantun, sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Kita ikuti hingga beko pukul sampai balik waktu Indonesia Barat.

menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Deddy Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: gak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan Iko, Nusantara Pandangan, kita membahas tentang vaksin influenza. Nah, vaksin influenza, Iko, menjadi salah satu langkah yang penting dalam menjaga kesehatan, terutama saat musim cuaca pancaroba dan juga meningkatnya kasus flu di berbagai daerah. Meski acok dianggap penyakit ringan, influenza sebenarnya dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang jo daya tahan tubuh dan lama. Kemudian influenza ko merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan dek virus flu dan dapat menular dengan sangat capek melalui percikan, batuk ataupun bersin. Kemudian jo ada kontak langsung. Nah, gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemah. Kemudian pemberian vaksin, ya, pemberian vaksin influenza penting di tengah-tengah pancaroba atau cuaca ekstrim kok di sana pandangan. Yakni bertujuan untuk membantu tubuh membantu perlindungan terhadap virus flu nantarui mengalami perubahan setiap tahunnya. Dek karena itu vaksin influenza dianjurkan dilakukan secara rutin setiap tahun supaya perlindungan tubuh tetap optimal terhadap jenis virus terbaru nan beredar. Kemudian selain membantu mencegah infeksi, vaksin influenza ko jo dapat mengurangi risiko gejala bare dan jo komplikasi serius seperti pneumonia, kemudian infeksi paru hingga rawat inap. Pada beberapa kasus, influenza bahkan dapat berbahaya untuk penderita penyakit kronis seperti diabetes, asma, jo gangguan jantung. Baik, kita bahas efeknya di sana pandangan tentang vaksin influenza sesudah dan berikut ko. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
2: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
3: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
2: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang, kita lanjutkan balik tentang vaksin, vaksin influenza saat cuaca ekstrim. Nah, berikutnya di sana banyak orang yang masih ragu melakukan vaksin influenza karena khawatir akan efek samping. Padahal efek samping vaksin kok umumnya ringan dan sementara. Dan efek sampingnya diantaranya yang bisa dirasakan adalah nyeri di area suntikan, kemudian pegal, demam ringan, dan biasanya hilang dalam 1 hingga 2 hari. Para tenaga medis menyarankan vaksin influenza diagias sabalun musim flu supaya tubuh memiliki wakatu membantu antibodi. Vaksin kojo dapat diagias basamuan jo upayo menjaga kesehatan lain, yakni mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, sarato menjaga pola hidup sehat. Nah, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit vaksin influenza, kami ulangi, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit, maka vaksin influenza menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan diri sekaligus melindungi orang lain dari resiko penularan flu. Oke, nusana pandangan beko kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Nusa Padang akibat cuaca ekstrim dan melanda Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi serupa banjir, pohon tumbang hingga longsor dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Heri Zulfiton mengatakan kondisi cuaca belakangan kon tergolong anomali. Perubahan cuaca nan capek dari panas terik menjadi hujan lebat di Sarato yang angin kancang dinilai berpotensi memicu berbagai bencana di sejumlah wilayah Kota Padang. Menurut Henry, masyarakat harus tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan dare. Beliau mengingatkan warga supaya tidak berada di bawah pohon besar ataupun di kawasan rawan bencana katiko cuaca memburuk. Informasi selanjutnya, gerakan sosial pendidikan kelas inspirasi Padang Tari Boyo-Payo memperluas cakrawala cita-cita pelajar sekolah dasar. Hal dimukasui dengan mengenalkan berbagai profesi secara langsung melalui keberadaan relawan profesional. Relawan kelas inspirasi Padang Rika Yulia kepada RRI mengatakan, kelas inspirasi melibatkan profesional dari berbagai latar belakang dan basadio meluangkan waktu untuk mengajar sehari-hari di SD. Dan para pengajar tasabuh memperkenalkan profesi masing-masing supaya anak-anak memiliki gambaran lebih luwe tentang pilihan cita-cita di masa depan. Menurutnya, hingga saat kini ko masih banyak pelajar SD nan magi jawaban seragam perihal cita-cita nan ditanyakan sarupo dokter, guru, polisi, dan tentara. Padahal masih banyak profesi lain nan dapat dikenalkan sejak dini.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsono Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
5: Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
4: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
5: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande. Makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
4: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
5: Siko. Untuk akak selah ya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Di sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyediakan sebanyak 10.898 judul buku dari berbagai jenis bacaan di perpustakaan umum daerah dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di daerah tersebut. Kepala Dinas Kearsipan Jawa Perpustakaan Pasaman Barat Muharam mengatakan, perpustakaan umum daerah Pasaman Barat berada di Jalan Jalur Tigo Duo atau sesudah kantor Dinas Perdagangan Koperasi Jawa UKM dan sebelum kantor Dinas Pendidikan di Padang Tujuh. Beliau mengatakan perpustakaan tersebut memiliki peran serta kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu perpustakaan harus hadir dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan ketersediaan pangan di daerah tersebut mencukupi jelang Idul Adha sampai 27 Hijriah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Eka Diana Oktavia mengatakan ketersediaan pangan tersebut dipicu mulai panennya petani di daerah tersebut selain adanya pasokan pangan dari luar Pasaman Barat. Selain produk pangan lokal, ketersediaan pangan juga didukung pasokan dari kabupaten lain di Sumatera Barat dan daerah lain, serupa di Medan, Sumatera Utara. Selain melakukan pemantauan ketersediaan pangan, pihaknya juga melakukan gerakan pangan murah di tingkat nagari atau desa. Gerakan pangan murah itu dilakukan terhadap pangan subsidi dan non-subsidi. Kalau pangan non-subsidi disediakan bare jo minyak goreng, sedangkan subsidi disediakan bare minyak goreng, cabai, bawang, talua, jo, gula pasir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rusana Pandangan, selamat sore untuk Rusana Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz dalam Dendang Dangdut. Oke, 812-41-4 atau di 08-6609-240.

0: Sama siadi mako.
1: Dari Hendra di Majenang Selatan.
0: Hendra Majenang Selatan. Oke. Passwordnya? Passwordnya? Dendang dangdut. Bagoyang kito.
1: Halo.
0: Iya Hendra. Apa kabar Hendra? Sehat?
1: Halo.
0: Halo. Kok nggak denger ya? Halo Hendra.
1: Halo.
0: Halo. Kenapa tadi denger sekarang enggak ya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo Hendra. Kenapa gue jadi enggak denger? Halo. Halo Hendra.
1: Halo.
0: Iya, bisa dengar suara saya? Kenapa sih? Aduh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dang.
1: Goyang yuk.
0: Bagoyang kito. Bagoyang kito. Iyo, samo siako.
1: Kamu Putri Tanjuang di Pariaman Simpang apa?
0: Putri Tanjuang. Mbak Kaba, Uni Putri sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang?
0: Hah?
1: Ini alis sehat loh.
0: Kok one kok? Nek Juni
1: loh. One kok.
0: One sehat.
1: Alhamdulillah.
0: One bacuan di lagu Dangdut Hito sore kini. Ada Ikan Nurjana, Gerimis Mengundang, Happy Asmara, Berbeza Kasta, kemudian Danang Cinta Memilih Pergi, Siti Badriah Nasib Orang Miskin, ada Nela Karisma, Gajah di Balik Batu, Megizat Gubuk Derita, Malia Siska Mahal, Dara Ayu Kering.

0: Sama-sama, Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Putri Tanjung di Simpang Ampa, Pariaman. Kita kan 812-1 ampe. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Mbak Koyang itu nih.
0: Yup, sama siapa nih kok?
2: Sama anak ini dari kota.
0: Ah, ade.
2: Yuk, ya lah.
0: Apa kabar ade kok, sehat?
2: Kabar ale nih.
0: Serius?
2: Sama dede.
0: Hah? Bilo?
2: Kabar ale sama dede, dia foto hari malam, Mbak Koyang hitam.
0: Ditunggu hitam, serius kok?
2: Serius?
0: Dede, dede Diana?
2: Anda tahu Mbak Koyang dede tinggu hitam. Jadi dia lah mana, dia kira orang aneh.
0: Mengalu orang berang?
2: Yo.
0: Serius kok? Ah,
2: lagu nih lagu.
0: Eh tunggu lu. Lu serius kok?
2: Nah, tanya dong sih, tanya dong sih.
0: Ah jadi.
2: Tapi ini nggak sih dong
0: kok? Yo, undang-undang one di.
2: Jadi nih.
0: Di ndak niu nyundang one bela.
2: Jadi yo diundang deh.
0: Apa lagu
2: ade? Lagunya mahal, asalamnya untuk one.
0: Sudah
2: di itu bagai, sudahlah nek.
0: Oke.
2: Selamat tinggal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ada di Batai Kota mengabarkan kabar gembira. Mudah-mudahan lancar kalau bagi ya. Berge ini udah sama pandangan. Halo, assalamualaikum, Nendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita putra. Bagaimana putra tuh?
3: Alhamdulillah. Nalai sehat ke kini kini ya.
0: Alhamdulillah.
3: Nalai sehat dulu ya nih ya.
0: Alhamdulillah. Amin. Sehat kini. Emma, Mbak Emma. Iya nama. Ada sayang. Aka Allah sehat. Alhamdulillah. Apa lagu putra?
3: Apa namanya tinggal nih?
0: Aduh, Gerimis mengundang Ikan Nurjana berbeda kasta, Happy Asmara, Siti Badriah, Nasib Orang Miskin, ada Gajah di Balik Batu, Nela Karisma, Gubuk Derita, Maggie Z, Kerinduan Dara Ayu, dan Seperti Mati Lampu, Trio Macan.
3: Maggie Z terjalan nih.
0: Maggie Z, oke. Okay. Salam untuk siapa putra?
3: Salam untuknya adik yang nonton tu ya nih ya. Terus salam untuk Pak Nur Tanjung, Pak Roni Caniago, Pak Oyon Tanjung. Terus untuknya Diana, untuk Ulan, dan Bujang Tarusan.
4: Halo Diana,
0: ayo
3: lalu
4: Diana.
0: Apa Cik Emma? Apa Cik Emma?
3: Entahlah, jadi gak ngal ya.
0: Terangal ya, ini udah kepo nih. Iya sama Nato. Tahu lo cengyo. Entah tidur.
3: Kedual lagu.
0: Iya.
3: Yo kalau iyo tu iyo, kau contohnya kalau sembilan lah.
0: Iya. Agi ya. Iyalah.
3: Kalau iyo tu iyo kan kau.
0: Mudah-mudahan iyo kan.
3: Kau contohnya kalau sembilan kalau nak. Tak sampai ke pecah lah.
0: Tak sampai di... Tak tumbuh di kelok sembilan sehnya ya.
3: Kau dah nak rompik mana kau mah?
0: Iya, mantap lah nyo.
3: Tuha.
0: Lanjut, salam untuk...
3: salam untuk satu-satunya ni ya.
0: Okey, jadi...
3: Untuknya ajuk piala cik ni ya. Nah, selanjutnya kau nyambung saja Pak Nur Tanjung kau.
0: Okey.
3: Untuk ini, selamat bertugas. Mudah-mudahan tak dapat siap dan dimudahkan rezeki. Ya,
0: amin.
3: Ya.
0: Terima kasih, Putra.
3: Sama-sama. Dan spesialnya untuk Nema. Ya, ya.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak, ini. Kau nak dapat lama-lama dah waktu pendek. Ya.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Putra dan Emma, selamat sore. Langsung kita putarkan Dusana Pandangan, Aduh Cinta Memilih Pergi, Danang, Mahal, Kalia Siska, dan Gubuk Derita, Megiset.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang ambil piti? Kapai balik baju,
1: kan? Ih, mangaro panek-panek kabang tuh, Yan. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
5: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan masih di Dendang Dangdut dan masih di telepon 0751-812-14 atau di 0896-0924-0. Kita tarimu yang cek kode Suara Pandangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dendang Dangdut.
1: Bagoyang kito.
0: Jusia di mako.
1: Ko dari Hendra di Majenang, Slacap ne.
0: Oh, Hendra yang tadi. Oke, oke, oke.
1: Ala jale. Yang suara. Suara ni ndak terdengar si koro.
0: Kini ba, ala jale suara ne tu.
1: Oh, kini lah rancak suara jo.
0: Mantap. Oke. Okay.
1: Yeah. Di RRI Digital Karelo suaranya.
0: Oleh karya di RRI Digital. Oke, Hendra. Apa lagu Hendra kok?
1: Apa saja yang tinggal lagunya nih?
0: Aduh, Happy Asmara, Berbeda Kasta, Siti Badriah, Nasib Orang Miskin, Nela Karisma, Adakah Jari Balik Batu, Dara Ayu, Kerinduan, Trio Macan, Seperti Mati Lampu.
1: Kerinduan lah nih.
0: Kerinduan. Salam untuk
1: Mary yang ada di Bekasi, terus buat Uncle yang di Solo tuh.
0: Yeah.
1: Salam untuk Oncu, salam buat Ajo Piala, salam untuk siapa namanya itu Katecan ya. Terus salam kasadonyo untuk Nala Masua dan Alun Masua. Spesialnya untuk Uni yang sedang bertugas.
0: Oke, siap.
1: Bah, cuaca di Padang kini nih?
0: Cuaca mendung. Tadi ada gerimis hujan tadi, seketek.
1: Oh iya, sama diskonyo.
0: Di situ sama
1: gerimis
0: di
1: melanda.
0: Gerimis melanda.
1: Di Majenang hati. Bukan di Majini.
0: Majenang ya Allah.
1: Kalau Majini itu di Sulawesi.
0: Iya. Majenang di mana?
1: Ya, kok di Eko kecamatannya Majenang, kabupatennya Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oh, daerah Jawa. Undek tadi one ndak mandang abana do.
1: Iya. Dari Jawa, Wak Ma.
0: Oke, sip.
1: Tapi asli dari Batu Sangkal.
0: Sejabilo di Sinan Hendra.
1: Lah 10 tahun di situ.
0: Oh, lah lama juga. Oke, sip.
1: Lah dapet lo Indo Bari orang Piko, Ma.
0: Oh. Iyalah. Oke, sukses di situ ya.
1: Iya, makasih ya nih ya.
0: Sama-sama, Hendra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendra di Majenang. Di Jawa. Jawa tadi? Oke deh, mudah-mudahan Hendra dan keluarga di situ sehat selalu. Berikutnya udah sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok hilang? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Geli.
0: Akhirnya ngomong juga sama Bundo.
2: Kangen.
0: Iya, sama kangen Bundo. Bindo gimana kabarnya ya? Sehat?
2: Alhamdulillah. Rupanya kita ini ya, dunia kita kecil.
0: Kenapa?
2: Jadi yang kenal dengan Gelis, kenal pula dengan Bunda.
0: Oh iya, siapa?
2: Simul.
0: Mul.
2: Sering ke RRI dia.
0: Mul dari Tiens.
2: Padangsarai.
0: Dari mana? Dari Tiens.
2: Padang Sarai dia katanya suka jual apa tuh?
0: Oh, obat.
2: Herbal.
0: Iya, iya, benar. Oh, jadi Bunda sering juga beli herbalnya.
2: Iya.
0: Oh, iya. Dari Tiens sih.
2: Enggak baru-baru ini pula baru. Oh. Di terapi udah sama dia.
0: Oh, iya. Terus gimana? Iya. Cocok Bunda?
2: Ya masih ya, baru. Orang baru sih.
0: Masih awal ya. Oke. Okay.
2: Masih awal. Okay. Jadi itulah dia cerita-cerita kebetulan kan kita masuk nih gabung. Kebetulan dia ada di sini. Itu apa ya katanya? Ada di situ apa katanya? Nenggelis kita tuh bilang gitu.
0: Iya. Oke deh Bunda. Apa nih lagu Bunda nih?
2: Apa yang tinggal lagi ya?
0: Ada Siti Badriah, Nasib Orang Miskin, Nela Karisma, Ada Gajah di Balik Batu, Seperti Mati Lampu, Trio Macan, Berbeda Kasta.
2: Mati lampu aja lah.
0: Oke, sip. Salamnya buat siapa, Bunda?
2: Ada Batur di sini, jadi mati lampu aja katanya.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya. Siap, salam, siap. Salam dulu ya.
0: Boleh,
2: salam
0: siapa?
2: Pertama untuk Neng Gelis Ana, semoga sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya. Amin. Kami barusan habis makan ini.
0: Oh iya, sama. Ana tadi juga jam
2: bikin kue apa tuh? Ha? Kue apa? Banana.
0: Oh, kek banana. Ih, enak itu. Pasti enak kalau Bunda bikin lah enak.
2: Kalau ada yang itu, ada yang mau makan, enak dong.
0: Iya.
2: Kayaknya dari dulu tuh rame-rame, makanya siapa itu juga sering kesini, si Mol.
0: Iya.
2: Salam juga untuk Diana ya. Salam juga untuk Pak Nur. Ada juga Bang Ade tadi ya. Ada juga yang di apa Cilacap tadi siapa ya?
0: Hendra.
2: Hendra. Salam juga untuk Hendra. Salam kenal Hendra. Sering ya bergabung di RRI Pro 4 ya. Biar disalamin terus gitu
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Dan juga untuk siapa lagi tadi?
0: Yang tadi ada Putra Kelo 9, ada Ade ya, Batas
2: Putra
0: Kota.
2: Putra Kelo 9. Tuh ada juga yang di rumah ini ada Cici Bay, tinggalnya di apa tuh? Di Pasar Baru Kasang ya.
0: Oke, Cici Bay.
2: Dia pendengar setia itu.
0: Halo Cici Bay.
2: Ada juga, iya. Katanya sering dengar, dia kan punya kafe.
0: Oh iya, masuk dong. Saya sekali masuk ke sini.
2: Iya. nantilah katanya. Ada juga ini ya Aldi Tanjung juga, ada Uni Monik juga tuh, Mbak Yul juga, Fitro juga, ada juga untuk semua-semuanya aja lah. Pak Buyan Tapai juga, Pak Tarusan juga ya, Bujang-bujang semua, Bujang Pak Ibu juga tuh. Untuk semuanya aja lah yang akan masuk. Tinggal satu lagi
0: kata. Iya, betul.
2: Terima kasih Neng Gelis Ana.
0: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore. Oke, penelpon terakhir kita dulu sana pandangnya. Penelpon terakhir kita sore hari ini, kita tarimu. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita, Pak Buyung. Bagaimana Pak Buyung tuh sehat?
3: Lewat campur rindu ya teraga mana?
0: Deh, Mbak acara lah itu. Deh, mande.
3: Iya, kebetulan lah kok capek pulang mana?
0: Iya.
3: Ingin menengah soronya langsung itulah.
0: Alhamdulillah. Kan lagi masuk aja.
3: Iklanone dari subuh sampai jam 12 malam itu iklanone terima.
0: Iya, kan sama soronya.
3: Pun langsung gitu. Saroni kok.
0: Oh, ini beda loh, Nek.
3: Ya, kalau iklan itu enggak ada di barnya dong.
0: Iya. Untuk itulah.
3: Nek.
0: Yup.
3: Aja juga sakit aja loh, Nek.
0: Jadi.
3: Tepeng banyak lah, banyak kita pada jauh lah. Seluruhnya fans One mendoakan One biar One cepat sembuh.
0: Masya Allah, amin.
3: Alhamdulillah, Nek.
0: Amin.
3: Peduli fans One seralah, Nek.
0: Nih, canang.
3: Tidak ada yang ketinggalan, Nek.
0: Iya, Alhamdulillah.
3: Semuanya mendoakan One biar cepat sembuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
3: Ya, Nek.
0: Yuk. Halo, lagu Pak Buyang, kok.
3: Ambo dah butuh lagu, Nek. Lagu itu barang tuduh, saya lama menengah suara One, aku nak pensing.
0: Sembarang tuduh, jadi.
3: Iya, sembarang tuduh aja lagu itu leh.
0: Jadi, salam untuk.
3: Salam untuk kasaralang aja lah nih.
0: Jadi.
3: Kopi lah, salam untuk kuen tadi.
0: Siap, siap.
3: Makasih banyak nih.
0: Iya, Pak Buyang sehat-sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Buyang Tapai, penelpon terakhir kita, Nusara Pandangan di Dendang Dangdut. Terima kasih yang lagi kuy. Untuk Dendang Dangdut sore hari kini ko. Oke. Kita putarkan dua lagu terakhir karena kalau tiga ndak muek Dosa Nok Pandanga. Ada dua lagu, Dara Ayu, Kerinduan, dan Trio Macan, Seperti Mati Lampu.

0: Suasana Padang, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat menurunkan petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban jelang disembelih di Idul Adha 1447 Hijriah dalam memastikan kelayakan sapi dan kambing untuk dipotong. Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu mengatakan petugas dan diturunkan tasabuh berasal dari dokter hewan jo paramedik. Pemeriksaan untuk memastikan kesehatan jo memastikan layak atau indak layak dipotong saat Idul Adha. Sesudah itu dari usia, cacat atau sakit dan lainnya sesuai syarat dari hewan kurban tasabuh. Beliau menambahkan tim pemeriksaan hewan kurban Allah melakukan pemeriksaan sesudah sapi jo kambing dipotong di masjid. Pemeriksaan untuk memastikan sapi tidak mengidap cacang pita dan jo penyakit menular lainnya sarupo jembrana, penyakit mulut jo kuku dan penyakit kulit berbenjol dan lainnya. Iku adalah dalam rangka menjamin konsumsi karena indak menutup kemungkinan secara penampilan sebelum dipotong kondisi mayat dan sesudah dipotong kondisi organ tubuh ado cacingnya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM Jawa Perdagangan Darmasraya Alfiandri mengatakan pasar murah akan digelar di tiga tampek berbeda. Di antaranya di Kantor Wali Nagari Kota Baru, Kecamatan Kota Baru pada hari Rabu 3 Mei 2026. Kemudian di Muko Masjid Agung Babusalam, Kecamatan Pulau Punjuang hari Jumat 22 Mei 2026. Berikutnya di Kantor Camat Sungai Rumbai hari Jumat 5 Juni 2026. Beliau mengajak masyarakat memanfaatkan program tasabuh dengan baik karena stok kebutuhan pokok di Sadio Kantabate. Beliau juga menyebutkan pemerintah kabupaten akan tarik mendorong berbagai program langsung dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah di sejumlah wilayah di Darmasraya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

ngobrol PR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Padang, berikut itu ke informasi wisata Nusantara Padang di Kulilang Negari. Kita ke sebuah tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Namun tampaknya adalah sebuah museum yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kalau berkunjung ke Kota Palu ya di Sulawesi Tengah, Nusantara Padang bisa mampir ke museum yang terletak di Jalan Kemiri nomor 23, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Ada koleksi yang terdiri dari benda-benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, histori, numismatik, kemudian filologi, keramik, seni rupa, dan juga teknologi modern. Dan tiket masuknya adalah 1.500 untuk anak-anak dan 3.000 untuk dewasa. Kemudian 10.000 untuk turis asing. Pengunjung bisa menikmati koleksi museum dan berhubungan juga sejarah dan budaya dari provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga ada kain tenun Donggala, kemudian pakaian adat tradisional dari Kasado Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. Kemudian ada replika patung Palindo yang menggambarkan nenek moyang orang Bada, Sarato Taingaja, yang merupakan patung kapal kerbau yang tabue dari perunggu, adalah sebagian koleksi dari Sulawesi Tengah dan berkaitan erat jo Provinsi Tasabue. Kemudian selain menyimpan benda-benda dan berkaitan jo sejarah dan budaya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Museum Kojo punya koleksi lain dan menjadi daya tarik tadape sebuah Al-Quran kuno raksasa berumur ratusan tahun yang ditulis dengan tangan dan jo benda-benda peninggalan dari masa kolonial dulu seperti berbagai macam senjata khas tradisional. Keris dan meriam merupakan koleksi lain museum dan bisa dinikmati para pengunjung. Lokasi museum Kobarado di tengah kota dan di sekitarnya terdapat berbagai macam fasilitas umum serupa hotel jo pusat perbelanjaan. Jangan lupa untuk mengunjungi museum nan juo mempunyai fasilitas perpustakaan katiko bakunjung ka Kota Palu. Oke, Nusantara Padang, beko kita ke info lainnya, info wisata lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, informasi terakhir di Kulindang Negari. Kita ke Sulawesi Tenggara, Suara Padang. Di Sulawesi Tenggara, di Pulau Wangi-Wangi, tapeknya tadapek banyak pemandian dan dibuka untuk umum. Tapi yang paling terkenal adalah pemandian umum Konta Male. Salah satu keistimewaan dan dari pemandian umum Konta Maleko adalah letaknya dan cukup strategis. Jarak pemandian dari di Konta Male dari jalan raya hanya sekitar 100 meter saja, sehingga wisatawan tidak perlu jauh-jauh melewati perjalanan dan melelahkan. Kemudian salah satu patokan lokasi untuk pemandian umum Konta Male adalah lapangan Merdeka. Tidak serupa pemandian umum kebanyakan, Konta Male memiliki pemandangan nan menakjubkan, tak bantu diantara ceruk goa, karang wanci, dan jusumbu. Pemandian Konta Male berair jernih, berwarna biru khas, serupa halnya keindahan bawah laut Wakatobi. Nah, saat berenang atau mandi di pemandian umum Konta Male, harus memilah atau memilih lokasi, karena ada beberapa tampek yang sangat dalam dan ada juga yang dangkal. Jadi sebaiknya sebelum menyemburkan diri ke dalam air, hendaknya mengendap dulu untuk mengukur seberapa dalam tampek yang akan dijadikan lokasi mandi atau berenang tersebut. Kemudian air yang bisa dinikmati di pemandian umum Konta Male adalah air dingin tawar yang sedikit payau. Masyarakat di sekitar pemandian Konta Male biasanya memanfaatkan Konta Male layaknya sungai. Selain mandi, Jo banyak melakukan kegiatan mencuci pakaian. Oke, dosen apa nih yang pasti pemandian Konta Male merupakan pemandian yang cukup banyak dikunjungi dari masyarakat sekitar karena airnya nanjer nih. Dan informasi dosen apa nih? Beko kita bergabung Jo program satu RRI Padang mengikuti pengajian Ajsi Al-Quran dan bimbingan Rohani Islam pada pukul 7 malam 56 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bashiran wa naziran wa da'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam padaga. Di mana saja berada di malam hari ini, ko basamo Jo Riri Antika akan mengawani dun salam padaga beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat yo. Bakabanyo di malam hari ini ko, semoga dun salam padaga dalam keadaan sehat dan mungkin jam sagiko adalah sambil menikmati makan malamnya bersama keluarga. Kita ucapkan selamat malam dan sarang pandangnya. Dimulai jual lagu-lagu Nusantara dalam program Pesona Etnik Nusantara. Kita ucapkan berbagi informasi dan sarang pandangnya yo seputaran tradisi pernikahan di Indonesia. Jadi dan sarang pandangnya adai pernikahan di Indonesia ko sangat beragam jo unik mencerminkan kebudayaan dari berbagai suku yo seperti ada suku ada Jawa, ada Batak, Sunda, Bali, Minang yo di sarang pandangga dan tentunya banyak lainnya. Jadi prosesi ko umumnya ko sakral batujan menyatukan keluarga besar jo melibatkan tahapan pranikah hingga resepsi nan penuh makna filosofis dan cara pandangnya. Nah seperti ada tradisi pernikahan di Indonesia, beko kita akan berbagi informasinya untuk dun cara pandangnya. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara dulu dun cara pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanam Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi seputar beberapa ada pernikahan di Indonesia yang umum juga unik. Yang pertama ada pernikahan dari ada Jawa dan Sanam Padangnya. Itu terkenal jo rangkaian detail dan hikmat. Itu meliputi ada siraman, kemudian penyucian diri, ada mido de remi, itu malam terakhir di rumah orang tua, ada sungkeman di sana pandangnya, serato panggi. Panggi kok artinya pertemuan mempelai. Kemudian kalau di pernikahan ada bata, ada namanya prosesi utamanya kok negosiasi atau sinamot, berupa mahar dun sana pandangnya yang sangat dipengaruhi oleh status sosial sarato martumpul. Itu ada perjanjian pernikahan di gereja. Kemudian ada pulau untuk pernikahan adai Sunda, acobana melibaikan seperti saweran, itu berbagi rezeki samo seserahan dan dipenuhi oleh simbol kekeluargaan dun sana pandangnya. Dan seperti ya informasi lainnya dun sana pandangnya, beko kita akan berbagi informasinya untuk dun sana pandangnya Bali ya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita untuk wilayah Sumatera Barat, untuk kota Padang jo sekitarnya dun sana pandangnya. Untuk malam kini ko masuk pada jam 9 balik lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaji lagu Nusantara dulu di sarapanannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Perompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sona Padanga. Kita kembali mendengarkan beberapa lagu Nusantara pada malam hari ini ke Dun Sona Padanga. Dan kita akan berbagi informasi terakhir masih seputaran tradisi pernikahan Nan Ado di Indonesia. Ado namanya pernikahan suku Sasa dari Lombok. Ada tradisi merari di Nusa Padanga atau kawin culi, di mana pria membawa lari wanita untuk dinikahi jo persetujuan basamo, jo indah boleh ketahuan gitu di Nusa Padanga. Kemudian ada pulau pernikahan suku Tidung dari Kalimantan, tradisi unik di mana pasangan itu dilarang masuk ke kamar mandi selama 3 hari. 3 malam setelah menikah di Nusa Padanga. Dan terakhir ada pernikahan adat Bugis Makassar, terkenal jo uang panai, yaitu uang belanja yang diberikan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita di Nusa Padanga. Jadi Satio adai pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, jo melestarikan budaya lokal, jorangkan acara-acara nambah bedo-bedo sesuai jo kepercayaan daerahnya masing-masing gitu dun Nusa Padanga. Jadi banyak satio daerah tuh pasti banyak tradisi ketika pernikahan di Nusa Padanga ya. Kalau di Sumatera Barat banyak banget. Kalau salah satunya tuh ada uang adai, uang panjapu gitu di Nusa Padanga. Jadi memang banyak sebuah daerah tuh aduk gitu di Nusa Padanga ya. Dan satunya di Nusa Padanga iko informasi terakhir kita di program Pesona Etnis Nusantara. Dan beko di jam 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa dan Nusa Padanga, kita akan mendengarkan beko drama legenda. Tapi sebelum itu kita kaji lagu Nusantara nan bari kita.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai.

RRI 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarana padaga kini ke Kota Bali ayo mendengarkan beberapa lagu-lagu Hebra Minang pada malam hari kini ke dun sarana padaga kan tentunya dun sarana padaga sambil mendengarkan lagu-lagu Hebra Minang kita pulo berbagi informasi untuk dun sarana padaga. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR melalui mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Ayah. Jajaran Dinas PUPR Kota Padang bersama tim dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat di Sub Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menyesuaikan rencana pembangunan dan kondisi lapangan. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Melvi Henry menekankan bahwasannya proyek IKO merupakan prioritas untuk meningkatkan kenyamanan

akses publik. Malvi Henry menjelaskan secara pandangnya bahwasanya kini fokus utama pemerintah adalah melakukan sinkronisasi antara desain rencana juga desain lahan dan adusat kini dan sana pandangnya, dan rencana teknis dan disiapkan itu mencakup penambahan lebar jalan secara signifikan. Dan ini pun memaparkan bahwasanya jo kondisi jalanan ado kini itu dibutuhkan penambahan ruang di sisi kiri jo kanan agar kendaraan besar itu dapat melintasi jo lebih leluasa dun sana pandangnya. Dan tentunya dun sana pandangnya informasi iko kita kutip dari rri.co.id. dan untuk informasi lainnya dosarap bisa membaca di aplikasi kita namanya RRI News, dan kita akan mendengar kembali beberapa lagu Hibra Minang. Jadi tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: aku bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
7: Ish, aku lagi yang dipencet.
8: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
9: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadanga memastikan setiap porsi makanan dan sampai ke tangan anak-anak memenuhi standar kesehatan. Ketua TPPKK Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry turun langsung memantau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Bukit Surungan Jo Sigando pada Senin tadi pagi di Sarapananga. Monitoring tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mengawal kualitas program makan bergizi gratis MBG secara konsisten. Dalam kunjungannya, Nyonya Maria meninjau proses pengolahan makanan, keberhasilan dapur, kualitas bahan baku hingga mekanisme distribusi makanan kepada para penerima manfaat program MBG. Ini menegaskan kualitas makanan itu menjadi perhatian utama agar program tasabuy betul-betul memberi manfaat kesehatan jopo menon gizi dan optimal bagi anak-anak. Selain pemeriksaan menu makanan, Nyonya Maria coba diskusi jo petugas dapur, jo pengelola SPPG terkait penyimpanan bahan makanan, penggunaan peralatan masak, hingga ketepatan waktu distribusi makanan. Inyo turut mengapresiasi para petugas nan dinilai ala bakrajo maksimal menjaga kualitas pelayanan di masing-masing SPPG. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB PPA Winarno mengatakan monitoring dilakukan di dua lokasi SPPG yakni di Bukit Surungan Josigando untuk memastikan seluruh proses produksi makanan makanan itu berjalan sesuai jo standar dun sarapadanga. Dan tentunya informasi ko kita kutip dari rri.co.id dan kita akan beko masih berbagi informasi sebelum jam 21 waktu Indonesia Barat, karena di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bacawe dan Sarapananga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kempong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stik dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.
1: Kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pu pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau pu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan suara padanya wajah Terminal Bus Tipe A di Indonesia kini telah mengalami transformasi besar demi meningkatkan kenyamanan seluruh masyarakat pengguna transportasi bus. Kementerian Perhubungan mengadopsi standar pelayanan bandara dan sangat modern untuk memastikan keamanan juga kepuasan para penumpang transportasi darat. Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta kini kok menjadi tolak ukur utama karena memiliki fasilitas digital dan sangat lengkap. Pulau Gebang Eko menyebabkan sistem boarding pass otomatis bagi penumpang bus Sarato ruang tunggu berpendingin udara seluas 2000 meter. Layanan penginapan transit dan tasado di lantai AT membantu pemudik beristirahat jo nyaman tanpa perlu keluar gedung terminal. Dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga dijamin melalui keberadaan 20 unit eskalator di Jolift yang beroperasi selama 24 jam dan sarang pandangnya. Dan tentunya informasi kita kutip dari rri.co.id dan itu merupakan informasi terakhir kita di malam hari ini dan sarang pandangnya. Karena beko di jam 21 kita akan beralih ke program Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya. Kini kok kita masuk ke program Salam Bajawe dan sana padanya untuk edisi hari Senin Sabalih Mei 2026 beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat bersama juri Riantika tentunya di sana padanya yo. Jadi silakan nankanyo bergabung di lan telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale 66 092 4 0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe pada malam kini kau boleh dan sana pandangnya silakan saja yo. Dan tentunya dan sana pandangnya kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kodun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Riri.
0: Oke, aduh udah widira di Marapalam. Bakabanya udah sehat.
1: Sadang segi-segi bana.
0: Jadilah kalau segi-segi bana ke udah nyo lagu Minanga malam kini kau udah.
1: Gamai enak deh.
0: Malu gamai. Kok Senin malam Selasa. Iya bisu gamai udah. Masabal dulu deh. Sarilah. Indah biasa kan jadi Selasa malam kan.
1: Nah masalah tadi siang itu kan. Karena teror.
0: Nah karena teror.
1: Anggapan tadi tadi itu apa kan?
0: Hari Selasa. Padang Senin. Itu bah alih.
1: Akhirnya agak black gitu.
0: Unde, kurang ame putih ya, tuh.
1: Indah. Kan error tadi di komandan.
0: Itu bah alay. Jadi nak kurang konsentrasi udah widira mah, kurang air putih.
1: Iya, bale bare enak tadi tugas yang nyapuannya kan.
0: Iya,
1: namanya ini nak mau tahu dong, acara alay.
0: Itu bah alaynya udah target lo atau bertarget lo ke bawahannya?
1: Indah masalahnya tugas awak nak dia bisa ngantin padahal ingin daerah lain kan.
0: Iya. Itu boleh. Jalani sajalah.
1: Enggak boleh dong. Ini pangan lah.
0: Itulah namo pekerjaan kan udah yo. Jadilah. Udah widirannya lagu Minang.
1: Lagu Minangnya.
0: Ayo, enggak gamai doang Minang ku.
1: Oh, Febian lari.
0: Febian
1: yang agak berjoget lah nak.
0: Berjoget, joget lalalala.
1: Joget lalalala.
0: Joget lalalala judulnya di sarapananya ya.
1: Daripada rutin apa lo ya kan.
0: Iya, joget lalalala kecenya. Simpel judulnya.
1: Joget lalalala.
0: Jadilah, boleh udah salam-salamnya lalalanya ku ha.
1: Pertama tuh teriri ya.
0: Jadi, terima kasih udah.
1: Dia sampai salah buat talor ya?
0: Indah.
1: Saya tanya ada Pak Buyang kok, suka lagu aja.
0: Apa tuh dia?
1: Pak Buyang sedang ngerti ini mari.
0: Iya, yang saya pertama saya yang terakhir kok ha ke bagabung.
1: Awak lawain tayan saya, akan lah juga lain saya. Iya, main tayan tuh gak pandai.
0: Iya,
1: kok pas diri sedang telengah atau bencet
0: langsung.
1: Indah ada masa. Padahal tadi ada di Manjali. Maka nomor.
0: Wah, bisa. Kada luan di orang lain itu dah.
1: Tunggu setelah ada Pak Buyang. Mana pandang sih Bu Menara itu loh.
0: Beda pe.
1: Iya, masan moyo. Apa dan depan tiang?
0: Iya sih. Nah, kami sampai ke bagabang ke Prampe.
1: Iya, nah bisa bagabang ke depan tiang apa itu.
0: Piti kaluar lo beko kan.
1: Anda namo Bu Menara bisa melihat dari.
0: Niyo.
1: Alasjo, nama saya. Ambo cap tembok itu kayak itu, nya kalau orang kali ganti kok.
0: Jadilah.
1: Salam untuk Roni sama Bu Putri, untuk Pak Malin, untuk Pak Bujang Paiku, untuk Pak Menan, untuk Pak Oyang, Pak Nur, untuk Pak Sumi, untuk Pak Munir, untuk Bu Mary, Bu Manajua.
0: Jadi udah.
1: Yang pasti entah dan sana kasadola lari.
0: Kasadolahnya.
1: Yang sedang mendang Riri malam kah.
0: Jadi.
1: Entah gue oleh Pak Buyang. Mau ke belakang lah.
0: Jadilah.
1: Ya lari.
0: Baiklah udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udawi di Radi Marapalam dan Ceram.

0: Oh, baiklah. Pak Zal di Tabiang nyo lagu Minang apa malam kini kok Pak Zal?
1: Zalman lah, Zalman.
0: Zalman judul lagunya apa tau Pak Nyo? Halo Pak, judul lagu Zalman nyo apa Pak? Halo?
1: Salam baru.
0: Apa Pak?
1: Salam baru.
0: Alam baru. Sabanta dulu. Al inda ado Pak boleh jaleh Pak menjalekan judul lagunya apa Pak Nio lagunya?
1: Ah, enggak ada lah. Sembarang salah aku ke Zalman.
0: Oke, Zalman baiklah. Baik, salam silakan salam-salamnya dulu Pak sambil kita mencari lagu Zalmonnya.
1: Kenal baru kalau kenal sudah ada sekali.
0: Jadi, baik nah baru.
1: Salam salah sama Maulana yang yang akan masuk itu yang malam mau dulu aku bilang pakai itu tahu aja.
0: Oke, baiklah Pak.
1: Cuma ya lain tu nak menemui yang ni ya lo.
0: Nampak ada Pak. Jadilah.
1: Terima kasih.
0: Iyo sama-sama Pak Zal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh do Pak. Zal di Tabiang berdatang baru dan sana pandangan ada bado Pak. Yang penting selalu dengakan prampe RRI Padang ya Pak ya. Dan kita ke chat WA prampe dulu dan sana pandangnya. Kita akan ladeni chat WA do sana pandangnya karena supaya bisa adil ya. Telepon di 0751 kita tarimo di 08 sabalik kita tarimo teleponnya sama chat via WA dan sana pandangnya. Jadi itu yang kita akan terima di sana padangnya. Kalau telepon ke via WA itu agak delay supaya bisa adil kita kasih kesempatan untuk di sana padangnya di chat via WA yo. Dan kita beralih ke chat via WA dulu di sana padangnya. Assalamualaikum Riri Antika, Iko Jomblo Lebay di Lubuk Minturun, request lagu Sri Viola di Balik Karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Unidiana, Bundo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Pak Suta Pamenang, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sultan Pamenang. Udah jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Joma Itam. Terima kasih banyak Riri. Oke, kau salam kompa dari Jomor Lebay di Lubuk Minturun dan salam pandangnya. Baiklah, ala tujuh nah tuh. Ala tiga lagu maksudnya di salam pandangnya di sesi yang pertama kita di Salam Bajawe. Jadi silakan untuk dun sana pandangan nangka bergabung di sesi-sesi berikutnya silakan saja, tapi sebelum itu kita putarkan lagu tiga lagu yo dari tadi yang request ada Uda Widira, ada Pazal di Tabi yang bertang baru sama Jomblo Lebay di Lubuk Minturo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, Dun Sana Padanga, kita masuk di sesi kedua. Jadi silakan untuk Dun Sana Padanga, Nanyo bergabung di line telepon kita di 0751-812-414 atau di 08-Sabaleh-Anabana-0924-0 atau bisa pulo ke chat via WA Perampek Pado. Malam kini Kudun Sarapananya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sarapananya.
1: Malam Ri.
0: Yo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Pagai.
1: Iya, Pak Suri.
0: Iya, Bang Tommy. Boleh diketan dulu volume monitornya di situ, Bang? Nah, dengarkan saja obrolan kita di telepon, Bang Tommy.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar? Bang Tommy, malam kini kok sehat?
1: Woi, segi banyak pria. Ya.
0: Segi banyak. Kok cuaca di sini Mbak Abang?
1: Rancak, Rim.
0: Rancak ya, Bang, yo.
1: Iya.
0: Oke, jadilah. Bang Tommy, ini lagu Minang apa malam kini kok, Bang Tommy?
1: Anaknya lah, Ombak Piaman tadi.
0: Ombak Piaman?
1: Iya.
0: Oh, deh, taraga pulang gak buang.
1: Indah. Kamu bilang mangkuk dan membawa abang ke pagar dulu.
0: Oh, aduh lo kisah. Nah,
1: jadi di Thailand suara.
0: Oh, deh. Ah. Jadi lah nostalgia lah nak. Aduh lo kisah tersendiri kok ha.
1: Itu
0: rupanya ceritanya. Jadi lah boleh yeah. Bang. Salam-salamnya dulu malam kini kok Bang Tommy.
1: Salam pertemuan tentu dari ini dulu.
0: Iyalah harus.
1: Salam tinggal saya.
0: Lanjut bang salamnya.
1: Saya juga saya tadi ya.
0: Amin, terima kasih bang.
1: Iya semua di. Hasil itu Mbak Yul.
0: Jadi.
1: Diana, Bulan, Bunyi Putri, Pak Nur, Pak Panjang.
0: Jadi.
1: Roni Karno. Spesial untuk Romo Wira.
0: Jadi itu sialai.
1: Nah, spesial untuk kakak abang ni.
0: Apa tu? Ajo.
1: Itu kakak abang, Ajo Piala.
0: Jadilah. Ya,
1: terima kasih ni.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai. Dun Sana Padanga nomor usam bagabung dan silakan untuk Dun Sana Padanga Nanyo bergabung pada malam kini ko silakan ke line telepon kita di 0751 812-414 atau di 08 Sabaleh-Anabana-0924-0 atau bisa ke chat via WA perampek pada malam kini ko Dun Sana Padanga. Kita coba dulu terima penelpon barikonya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarapadanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Adi.
0: Iyo, ada Pak Buyung Tapai di Ayah Paca. Bakabanyo Pak. Sehat Pak Buyung.
2: Alhamdulillah Adi.
0: Alhamdulillah kalau saya panio lagu Minang apa malam kini kok
2: Dendang Mande dari Dapil Istanbul Adi.
0: Dendang Mande. Jadilah boleh. Salam-salamnya Pak.
2: Spesialnya untuk Riri, salamnya sudah tu. Di kopi je salam-salam orang masuk tadi Riri.
0: Jadi
2: oh, siap-siap ke barangkali kalau daerah Riri.
0: Uish, atati Pak. Titi DJ kece orang. Radio Pak, mantap. Jadi bagus. Mendengar di masa jo perampek
2: penting ada. Di masa bihnya ko. Di masa bihnya. Dado sinyal sinyal lewat dia di sorangnya tu mari.
0: Bihnya. Tenang, ada jaring internet, ada RRI di digital. Kamu
2: Labuan, Nari.
0: Kamu apa?
2: Desa Sungai Kalu, Muara Labuan.
0: Oh, Solok Selatan.
2: Ah, tua, bimasa semua keluarga tua.
0: Unde, semangat ya Pak yo, Titi DJ kecik orang kini.
2: Kau lebih manuara aja, mari semangat hari.
0: Nah, Pak, ado untuk.
2: Patinggan manuara, kau sayang dinyo, mau aku nala kau tinggal ni
0: Iyo laru.
2: Tadi mau kasih ini.
0: Jadi Pak Tati dialnya Pak Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai di sarapadanya. Selamat jalan ya Pak Yo. Semoga selamat sampai tujuan pulang pai. Pai ke Solo Selatan, Morolabu di sarapadanya. Balik ke Padang pun dalam keadaan sehat ya Pak Yo. Dan tentunya di sarapadanya kita beralih dulu ke chat via WA Prampe Kurami Bana. Terima kasih yo. Yang ala bergabung ke chat WA kode sarapadanya yo. Insyaallah kita akan baca kalau dalam durasinya pas kita akan baca kode sarapadanya. Kita akan baca chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Uni penyiar, salam Bajawe malam kini Ambo Ori di Jember, Jawa Timur. DSI salam Bajawe malam kedua Ambo bergabung ko Ambo request Gafur Syah Pai Maranto yo. Salam Jo Sadualahnyo Pandangan setiap Rampe Padang. Semoga sehat selalu. Salam Bue Angku Mudo Zulfikar di Pasaman Bali. Oke, terima kasih Bana. Wassalam. Baiklah iku ado di sana Pandangan kita di Jember Jawa Timur. Ado Ori ya di Jember di sarapananya. Baiklah kita akan jeda balik di sarapananya. Sabar-sabar dulu nangka masuk. Kita jeda dulu, kita putarkan lagu-lagu nan ala di request. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang kita masuk di sesi Katigo dan kita coba kecet via WA dulu dan Suara Padang. Assalamualaikum Riri, semoga sehat Yori, amin. Iko dari Uni Siti Hawa minta lagu Cik Rita Rumi perasaan dari Fauzana. Salam untuk Kasado Dunsana RRI Prampe yo. Makasih Riri, selamat malam. Oke, selamat malam Bali. Aduh ini Siti Hawa di via WA Prampe pada malam hari kini ke Dunsana Padanga. Kita coba silakan dan kan yo bergabung pada malam kini ke Dunsana Padanga. Silakan ke line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 sabale ada mana 0924 atau bisa ke chat via WA perampe pada malam kini kok. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun Sana Padanga.
1: Jambo Mariri, waalaikumsalam Riri sayang.
0: Oke, ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Uni, iyo. Uni ni lagu minang apa malam kini ko Uni Juwita?
1: Yang Rustam lah dari Petalun lah kan, ni orang lagu yang Rustam lah.
0: Alun sih yo, judulnya apa tu Uni?
1: Retak tangan tu lah mainan.
0: Retak tangan dari Yen Rustam.
1: Iya, Yen Rustam. Iya.
0: Bersobok lagunya, silakan. Salam singkatnya Uni.
1: Salam pertama untuk Riri, Jona Riri.
0: Jadi,
1: rumah dia.
0: Terima kasih keluarga Uni Juwita. Amin, terima kasih.
1: Oh, Nena.
0: Yo.
1: Salam untuk Nena ya.
0: Jadi.
1: Ada Monik di Tabiang.
0: Jadi Uni.
1: Ada di Tanjung, Bunda Nur. Ada kawan Ambo kita, Imiatul Aini.
0: Jadi.
1: Bang Toib.
0: Iyo.
1: Ada kawan Ambo ko Armimi, Jabang Suh ko di Jalan Azizi dekat Musa di Umbilin.
0: Jadi. Antusialah, salamnya.
1: Ada Inyak Taylor, guys. Ada Pak Tanjung.
0: Jadi.
1: Ada Pak apa namanya Pak Sampamenan atau Pak Yon atau siapa namanya. Sesadualah lah
0: pendengar
1: radio Prampe lah.
0: Jadi ayo. Siap Uni Juwita. Baiklah. Ayo,
1: makasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni Juwita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Juwita di Pariaman Selatan. Kita beralih ke chat via WA Prampe pada malam kini ke Dunsana Padanga ya. Malam Riri ko Henry di Henry Caniago di Lubumin turun. Minta lagu Ciri Jan sampai Manaruh Dendam dari Silva. Salam-salam untuk Riri Nasadam Batuge. Oke, untuk Jomblo Lebay Bundo Queen Panur Tanjung dan suku Tanjung. Salam saya Kasado Nyori. Salam dari Henry Caniago di Lubuk Minturun belakang kebo Kabun Lambau. Salam dan kamasuk Kasadonyo bo. Oke, okay. Salam spesial untuk Mak Itam Ondot Ambo di Simpang Tarapo. Oke, okay, baik. Aduh, udah Henry Caniago di Lubuk Minturun di Suara Padanga yang masuk via WA yo. Dan tentunya di Suara Padanga ala tiga lagu. Jadi kita akan jeda balik ya. Kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request tadi ada Uni Siti Hawa di WA, kemudian ada Uni Juwita di Pariaman Selatan sama udah Henry Caniago di Lubuk Minturun yang masuk ke chat WA. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di sesi terakhir kita akan coba tarima penelpon berikutnya dulu dan Sarah Padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarah Padaga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali. Aduh, Mama Najwa Iko.
1: Iya, okay. Sehat
0: Riri. Alhamdulillah, Mama Ba'a kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah, sehat mana Korea.
0: Alhamdulillah kalau
1: di
0: sehat.
1: Di pengujung depe Maria.
0: Iya, Mama Ba'a lah. Alhamdulillah, Ma.
1: Iya.
0: Jadi lah. Oh, iya, kok rapi mana aku mah di chat WA saya rami. Kayaknya bisa kita cuma nyapu saja kok, ha. Mama nyola gue minangam malam kini kok, Ma.
1: Kalah cinta
0: di haratu selari. Kalah cinta di haratu. Nah itulah realita anak mah. Iko mani iyo itu yang terjadi di sekitaran gitu, ha. Amani lagu dari Rayola atau dari France atau dari Big Heru?
1: Dari France
0: itu lah. France. Oke. Okay. Boleh ama salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam Doriri, semoga selalu.
0: Amin, terima kasih Ma.
1: Itu apa yang tapai, Jobiana.
0: Jadi.
1: Jobiana.
0: Bulan.
1: Jobaroni Janiago.
0: Jadi Ma.
1: Untuk seluruh nama masuk tadi selalu ya Ri.
0: Oke, jadi siapa? Salam
1: 50 yang kemas adikku ya Ri.
0: Siap, Mama Najwa.
1: Itu lagunya Ri.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, Ri.
0: Sama-sama, Mama Najwa di Steba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Steba dan Sarang Pandangnya. Silakan Nangka Nio bergabung pada malam kini kau di Sarang Pandangnya di sesi terakhir kita. Di line telepon di 0751-812-41-AMP. Kita coba tarimu penelpon berikut kau di Sarang Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kau di Sarang Pandangnya. Oke, ada Pak Nur Tanjung. Baik, Pak Nur, nyok lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
2: Tadorong sayang seleri.
0: Tadorong sayang. Sambil kita mencari lagunya, boleh? Salam-salamnya silakan Pak Nur.
2: Kamu untuk diri keluarga.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Anak menjadi anak salehah.
0: Amin ya Rabbal.
2: Yang menyenang membantu memandang.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tu untuk masuk tadi saya sadu itu hari.
0: Sadolahnya jadi
2: untuk Angkura Jokaci, Rohni Caniago.
0: Iyo.
2: Terakhir lok 9 lah masuk tadi ya.
0: Alun Pak Nur.
2: Terakhir lok 9. Sudah tu Malin Sampono. Bunda Queen lah masuk hari.
0: Alun Pak Nur.
2: Bunda Queen. Diana.
0: Alun juga Pak Nur.
2: Diana nak. Ada rumah tu saya dia.
0: Okey, baiklah.
2: Sudah tu untuk siap terakhir 9 adalah ya.
0: Allah tadi.
2: Untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Okey.
2: Sudah tu untuk Petro. Sado saya dia.
0: Sado lah nyo, baiklah.
2: Istimewa aja untuk di keluarga.
0: Iyo, kan? Terima kasih Pak Nur ya.
2: Alhamdulillah sampai masuk petang sampai masuk jadi di. Kan?
0: Iyo dia rame Pak Nur. Baiklah.
2: Siang betul lo nak.
0: Iyo. Oke.
2: Okay. Kan?
0: Baiklah. Terima kasih Pak Nur ya.
2: Sama-sama Ri. Mudah-mudahan sehat-sehat.
0: Amin amin. Kan? Terima kasih Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung dan Sarang Padanga. Kita ke chat WA dulu. Iko sepertinya masih bisa kita baca chat WA di Sarang Padanga yo. Assalamualaikum Iko dari Yena di Ayah Pacah. Minta lagu Ciri Merindu-rindu Surang dari Fauzana. Terima kasih Bayak, terima kasih Baliak dari Uni Yena di Ayah Pacah dan Sarang Padanga. Sepertinya masih kita bisa baca chat WA di Sarang Padanga. Alhamdulillah malam gini kok banyak bana ya partisipasi di Sarang Padanga kita yang masuk ke chat WA. Assalamualaikum Assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam Iko Ado Uni Desi yo di Astratek. Rekas lagu Marawa dari Ratu. Salam untuk Uni, Riri dan Sadonyo yang mendanga sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak di sana Padanga. Iku ada Uni Desi di Astratech yo di chat WA kita. Sebenarnya di sana Padanga iku banyak yang bagabang ke chat WA, tapi indak bisa kita terima. Kita putarkan lagunya, tapi kita akan menyapa malam kini ke Dunsana Pandanga. Selamat malam untuk Uda Heri di Gawang, Uda Heri Gawang di Teluk Bayur. Selamat malam Uda. Kemudian ada pulo pendatang baru kita, Pak MJ di Lubuk Buayo. Selamat malam Pak. Kemudian ada Mama Ica Dunsana Pandanga di Pagang Dalam Siteba yang masuk ke chat WA. Kemudian ada Mbak Yul di Lebo Lintas. Selamat malam Mbak Yul. Sesudah itu ada Putri Cantika. Baik, selamat malam. Kemudian ada Uda Jeh Caniago di Kuala Lumpur. Selamat malam Uda. Kemudian terakhir ada Uni Monik di Tabiang. Selamat malam Uni. Jadi itu lagu-lagu yang tidak bisa kita putarkan karena kita dibatasi oleh waktu dan sarang pandangnya, karena iko sesi terakhir. Dan mohon maaf tidak bisa kita terima telepon atau chat WA dan sarang pandangnya karena sangat banyak yang bergabung pada malam hari ini. Kok sangat bahagia kami di Sarang Pandanga. Tapi jangan lo tai buah hati untuk di Sarang Pandanga yang gak masuk, indak bisa ditarimo atau lagunya indak bisa kita putarkan. Jangan tai buah hati, besok-besok setiap malam tuh bisa di Sarang Pandanga bergabung di program Salam Bejawe yo. Dan tentunya di Sarang Pandanga beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Propad RRI Padang, suara budaya semua.

0: guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang.

Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Siap-siap, Reti. Lampu kuning, eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung, Le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Waduh, mati aku jualanku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

sana pendengar. Tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke ruang dengar Anda sejak pagi hingga malam hari nanti di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusara Pandangga dimanapun berada. Kembali perempatnya dari Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 12 Mei tahun 2026. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, akan menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan Dusara Pandangga, kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat tadi. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk kesempatan hari ini, Dusara Pandangga, yang akan dibacakan oleh Khairul Gunawan, SPDI, dengan surah Ar-Rum ayat 37 sampai dengan 40 dan diterjemahkan oleh Ana. Dan juga setelah ini ada bimbingan Haruan Islam atau ceramah subuh hari ini, dan akan dilanjutkan nanti dengan rangkaian lagu Islam hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Padang yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Kewajiban Zakat dan Kepedulian Sosial. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena ketakwaan adalah bekal terbaik bagi kita di dunia dan akhirat. Salah satu perintah Allah yang sangat penting dan menjadi rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial dalam ajaran Islam. Melalui zakat, seorang muslim membersihkan hartanya, mensucikan jiwanya, dan membantu meringankan beban saudaranya yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanan lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya ibadah finansial, tetapi juga ibadah spiritual. Ia membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia, serta menumbuhkan kasih sayang dan solidaritas sosial di antara umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Padang yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun atas lima perkara.

0: menunjukkan betapa penting dan seriusnya kewajiban zakat dalam Islam. Sehingga di dalam Al-Quran, kata-kata zakat itu berjumlah 32 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penelitian tafsir dan analis lafaz dalam mushaf Al-Quran yang dikarang oleh Fuad Abdul Baqi mengatakan bahwa kata zakat dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata sholat dan zakat disandingkan. Kedua kata sholat dan zakat disebut bersamaan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Para ulama menyebut ini sebagai penguat menunjukkan hubungan erat antara ibadah sholat dan ibadah zakat, ibadah spiritual dan ibadah sosial. Maka makna dan hikmah penyandingan sholat dan zakat. Yang pertama, keseimbangan antara ibadah individu dan sosial. Sholat melatih hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Zakat melatih hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas. Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan keislaman yang sempurna. Kemudian makna dan hikmah kedua adalah tanda keimanan yang nyata. Allah menjadikan sholat dan zakat sebagai indikator iman sejati. Orang munafik disebut mendirikan sholat, tapi keikhlasan dan enggan membayar zakat. Hal ini bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 54. Betapa besar dampak sosial dan spiritual dari zakat ini. Ia menjaga keseimbangan masyarakat, menghapus kesenjangan, dan menjadi sebab turunnya keberkahan dari langit. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Padang yang saya hormati, menunaikan zakat memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Beberapa di antaranya adalah 1. Membersihkan dan mensucikan harta. Zakat menjadi harta yang kita miliki halal dan penuh berkah. Tapi tanpa zakat, harta bisa menjadi sumber dosa dan bencana. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, kita menyadari bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kita hanya perantara yang dititipi. Kemudian yang ketiga, menghapus sifat kikir dan cinta dunia. Zakat melatih kita untuk berbagi dan mengalahkan hawa nafsu yang ingin menumpuk harta tanpa manfaat bagi orang lain. Kemudian hikmah yang keempat adalah menegakkan keadilan sosial. Dengan zakat, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat dikurangi sehingga tercipta masyarakat yang damai dan saling menghargai. Oleh karena itu tentunya, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang taat, yang patuh, maka kita tidak membedakan ibadah sholat dengan ibadah zakat. Karena ibadah sholat dan zakat merupakan ibadah yang tidak terpisahkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusantara Pandangan, pencarian hari kedua terhadap seorang anak dan dilaporkan terseret arus di Pantai Buayu Putih Suranti, Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, alun membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan penyisiran pagi kiniko di kawasan Muaro hingga perairan Lawi, jauh radius pencarian Nandi Palue. Komandan Regu SAR Pesisir Selatan Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan korban Atenamo Jestra berusia 10 tahun diduga terseret arus saat berbalik ke bibir pantai Buayu Putih Surantia untuk membiak pakaian dan tatingkat. Saat kejadian, pintu muaro dan sabalunya tatutui timbunan pasir baru saja dibuka warga secara gotong royong untuk mengurangi banjir di kawasan pemukiman sekitar. Pada hari kedua pencarian Kapatangko, Wahyu dari tim SAR gabungan menyisir area dari pintu muaro menuju arah selatan dan barat dengan jangkauan sekitar 30 km. Proses pencarian dilakukan menggunakan 3 perahu karet milik Basarnas, BPBD, Sarato, dibantu perahu nelayan Satampe. Kemudian akhirnya hingga pukul 8 balik waktu Indonesia Barat, Kapatang keberadaan korban masih alun ditemukan. Informasi selanjutnya, Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman periode 2026-2029 diketuai Mutiara Islam, Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya magi apresiasi atas pelantikan pengurus ID Kota Pariamanan baru. Dijalankan selamuko ID dalam kegiatannya selalu melibatkan pemerintah daerah Kota Pariaman dalam berbagai program. Yota Balat menjalankan profesi dokter menempati posisi dan istimewa dan penting di tengah masyarakat. Yakni dokter memegang peranan mendasar dalam menjaga dan memulihkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu Ketua ID Wilayah Sumatera Barat Roni Eka Saputra menyebutkan pengurus ID nan baru harus fokus pada penguatan internal organisasi serta memperluas kolaborasi lintas sektor.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, selamat datang. Kini kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kini ke hari Selasa, tanggal 25 Mei 2026 dari BMKG. Kita mulai dari cuaca pagi hari kini kok cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Sawalunto, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian ada potensi hujan sadang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, dan Solo. Untuk cuaca malam harinya berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Sawalunto, dan Kabupaten Solo. Potensi hujan sadang hingga lebat di wilayah Pasisir Selatan, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Dini hari cuaca berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, dan 50 Kota. Kemudian, suhu udara berkisar antara 9 balai hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat barat dengan kecepatan sampai hingga 28 km per jam. Sedangkan peringatan dini dari BMKG, waspada potensi hujan sadang hingga lebat nandape di saratoi kile atau petir jo angin kencang terjadi pada siang hingga malam hari. Di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Darmasraya, dan sekitarnya.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nio do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroy dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojarian yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Hanya jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
3: Tubuhku kering rasanya.
4: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
3: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
4: Panas. Aku butuh air.
3: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
5: Stop illegal logging. Cegah global warming.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim Fof

0: Oh, saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
1: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
2: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, balik kita ke informasi dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto Sawalunto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leto Selatan ya. Dan dalam kunjungan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya fasilitas penunjang modern untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program KNMP memang tidak hanya berfokus membangun hunian masyarakat pesisir semata, pemerintah juga menghadirkan berbagai fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas ekonomi dan juga produksi perikanan. Melalui program tasabuhi, kawasan nelayan tradisional diarahkan menjadi sentra perikanan yang lebih modern dan juga produktif. Infrastruktur yang dibangun juga diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi hasil laut nasional. Dan ada sejumlah fasilitas utama yang dibangun dalam kawasan KNMP yang dikutip dari laman Kementerian Kelautan juga Perikanan. Yang pertama adalah dermaga Jo Tampe pendaratan ikan, yakni dibangun untuk mendukung proses bongkah muek hasil tangkapan nelayan lebih aman dan efisien. Kemudian Tampe pelelangan ikan menghadirkan Tampe pelelangan untuk membantu nelayan memperlihara gojua hasil laut lebih kompetitif. Ada juga gedung beku dan cold storage, fasilitas penyimpanan dingin berfungsi menjaga kualitas hasil tangkapan supaya tetap segar lebih lama. Ada juga pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan dibangun untuk membantu proses pengawetan hasil tangkapan salamu distribusi ataupun penyimpanan balangsuan. Ada juga bengkel mesin dan workshop untuk peralatan dan kapal nelayan yang tetap berada dalam kondisi optimal setiap saat. Kemudian kios logistik dan sentra UMKM mendukung kebutuhan aktivitas ekonomi, ada balai pertemuan, masjid, fasilitas sosial. Menghadirkan fasilitas sosial untuk mendukung kehidupan komunitas nelayan lebih terpadu, sarato nyaman. Oke, Nusana Padanga, itu tadi fasilitas penunjang Kampung Nelayan Merah Putih. Mudah-mudahan dengan adonyo fasilitas tasabui menjadikan nelayan kehidupannya lebih sejahtera untuk berikutnya. Baik, kita ke informasi lainnya di sana Pandanga, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Saho. Manggali di pasar, di rumah, atau online. Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
2: Terus! Up!
3: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
3: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
3: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
3: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingkan negari perang PRRI Padang. Untuk hari kini kau Selasa 2 Mei 2026, Basamu Ambo, Amna Ulfa Ghazali.

0: Di sana Padangga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, menjaga kondisi fisik nan optimal sangat penting ketika berada di Arab Saudi. Dekarano tu beliau meminta jemaah haji untuk indak terlalu bekerja kare dalam kegiatan nan dapat menguras tanago sebelum puncak haji. Beliau menyampaikan banyak jemaah haji dan nio melakukan kegiatan tambahan, namun beliau magia peringatan untuk indak balabihan, karena halko dapat magia dampak pada kesehatan. Himbauanko indak dibuat untuk membatasi kegiatan jemaah haji, kendati labiah kapado langkah perlindungan.
1: Jadi jemaah haji kita itu akan mendekati puncak penyelenggaraan haji 8 Zulhijjah. Maka tentu kita bermohon kepada seluruh jemaah untuk dapat menjaga kesehatan yang baik. Jangan memaksakan diri untuk program-program yang sunat terlalu diperbanyak. Kita ada fokus untuk mendapatkan haji. Haji itu nanti mulai diberangkatkan dari hotel dan tanggal 8 Zulhijjah. Bilanya nanti untuk di Padang Arafah dan seterusnya.
0: M. Rifki menekankan fokus utama jemaah saat kini ko adalah menyiapkan diri untuk puncak haji dan dimulai pada 8 Zulhijjah dan berlanjut hingga 9 Zulhijjah. Selama masuk ko jemaah haji ka melakukan serangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan memerlukan kondisi fisik dan kuat. M. Rifki menambahkan puncak haji adalah inti dari haji para jemaah di tanah suci. Dekaranutu segala tanago jo kondisi kesehatan harus dijago untuk memastikan pelaksanaan ibadah wajib secara optimal. Kapalo Dinas Tenago Karajo Jo Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman mengatakan,